0: Uday! Di aku sanggup dakwa ibu tingan. Di daud juga. Dalir kaya ka ni daud. Supaya aku buhaton ani. Mungkin ku rakak karun. Lalu daud ka sa hospital.
1: Sa albularyo. Ipabinisaya ta ka.

0: Habis semua sawah bayi.
1: Bayi, aku bayi bau sih aku buat pun. Buatlah.